pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan Kitabul Jami' min Bulughil Maram, sebuah kitab yang membahas tentang adab-adab dan perangai-perangai yang mulia dalam agama Islam. Dan kita telah berada pada bab tentang zuhud dan wara'. Pada sore hari ini kita berada pada hadis yang terakhir, yaitu berkaitan dengan as-samtu hikmah. Diam adalah hikmah, bijak. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah, sikap yang bijak. Wa qalilun fa'iluhu. Namun sedikit pelakunya, sedikit orang yang memiliki sifat pendiam. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin dha'if wa shahhahahu annahu mauquf min qawli Luqman al-Hakim. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dengan sanad yang lemah, namun dibenarkan bahwasanya itu mauquf. Mauquf yaitu ucapan dari Luqman al-Hakim. Jadi hadis yang telah kita sebutkan tadi, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya ini adalah ucapan Luqman al-Hakim. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Luqman al-Hakim adalah rajulun salih. Rajulun salih. Seorang yang salih. Rajulun hakim, seorang yang bijaksana, yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman sikap hikmah, sikap bijaksana, agar dia bersyukur kepada Allah. Disebutkan bahwa Luqman al-Hakim ini merupakan seorang yang berasal dari Habasyah, berkulit hitam, yaitu Habasyah, sebuah negeri yang ada di benua Afrika sana, di mana beliau Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada beliau sikap hikmah, dan Allah karuniakan ilmu kepada beliau pula, sehingga ucapan-ucapan beliau, perkataan-perkataan beliau mengandung hikmah. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa wasiat Luqman kepada anaknya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga yang benar adalah ucapan ini, as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, dan pelaku atau yang mengamalkannya sangat sedikit. Ini adalah ucapan Luqman al-Hakim, sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya dikatakan yurwa annahu hadara inda Daud alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Luqman al-Hakim hadir berada di sisi Daud, Nabi Daud alaihi salam. Lalu kemudian wa kana Daud yasna' ad-duru'. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang membuat baju besi. Alanallahu lahul hadida fasara yasna'u minha ad-duru' allati yalbasuha al-muqatiluna litaqiyahum minas silah.
Lalu kemudian ketika itu Nabi Daud sedang membuat baju besi dan Allah Ta'ala telah melunakkan besi untuk Nabi Daud sehingga beliau bisa membuat baju-baju besi yang mana itu dipakai oleh para pejuang, para mujahid, orang yang berperang untuk melindungi mereka dari senjata, baju besi Nabi Daud alaihissalam. Bahkan disebutkan bahwasanya orang yang pertama kali membuat baju besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian disebutkan jalasa indahu wa huwa yashtaghilu bil hadid. Lalu kemudian Luqman al-Hakim duduk di dekatnya Nabi Daud alaihissalam saat Nabi Daud sedang sibuk bekerja dengan besi tersebut. Fa arada an yas'alahu ma huwa hadha asy-syaghl. Lalu kemudian terbetik di hati Luqman al-Hakim sempat ingin bertanya, pekerjaan apa ini wahai Nabiullah, wahai Nabi Daud? Lakinnahu tasabbara ila an farigha Daud alaihi salam min sina'ati dir'i wa labisahu. Namun beliau menahan diri dan bersabar sampai Nabi Daud alaihi salam selesai membuat baju besi tersebut. Lalu kemudian Nabi Daud memakainya. Fa'arafa Luqman al-murada bihadhihi san'ah. Luqman al-Hakim pun mengetahui maksud dan tujuan dari pembuatan baju besi tersebut. Wa limadha kana Daud yashtagil bihadhal hadid? Dan kenapa Nabi Daud alaihi salam sibuk dengan membuat baju besi tersebut? Wa qala inda dhalik as-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Lalu kemudian Luqman al-Hakim berkata, diam itu adalah hikmah, sikap bijak, namun sedikit orang yang melakukannya. Maksudnya apa dari kisah ini? Ketika Luqman al-Hakim mendatangi Daud alaihissalam dan melihat Nabi Daud alaihissalam sedang sibuk untuk membuat baju besi, ya, Luqman al-Hakim sempat ingin melontarkan pertanyaan kepada Nabi Daud tentang apa yang sedang ia kerjakan. Namun Luqman al-Hakim mengurungkan niat tersebut, menahan untuk tidak bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam, melihat dan memperhatikan Nabi Daud alaihissalam hingga Nabi Daud selesai dari pekerjaannya, lalu kemudian menggunakan dan memakai baju besi tersebut. Dengan itulah Luqman al-Hakim mengetahui apa yang sedang dibuat oleh Nabi Daud. Ternyata Nabi Daud alaihissalam sedang membuat baju besi. Lalu kemudian dengan itu pula Luqman al-Hakim mengetahui tujuan dari pembuatan baju besi tersebut untuk digunakan. Ya. Lalu kemudian setelah itu Luqman al-Hakim mengatakan as-samtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah, sikap bijaksana, namun sedikit orang yang melakukannya. Tatkala Luqman al-Hakim bersabar sampai Nabi Daud alaihissalam menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan pembuatan baju besi tersebut, dengan itu Luqman al-Hakim mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya baju besi tersebut tanpa harus bertanya. Barakallahu fikum. Sehingga dari athar ini, athar Luqman al-Hakim, terdapat faedah yang sangat besar atau faedah yang sangat penting bagi kita tentang disyariatkannya untuk menjaga lisan, tidak banyak berbicara. Dan hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih beliau pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik ataukah diam. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya di antara syarat kesempurnaan iman seseorang adalah dengan berkata baik. Kalau tidak mampu berkata baik, maka diam. Karena seseorang yang berbicara itu hanya ada dua kemungkinan. Yang dia bicarakan, yang dia ucapkan itu sebuah kebaikan dan mengandung faedah, atau kemungkinan yang kedua, dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang kedua adalah ucapan yang dia lontarkan dari lisannya itu adalah ucapan yang sia-sia, ucapan yang batil, ucapan yang tidak mengandung faedah, bahkan mungkin mengandung darar, mengandung bahaya. Sehingga di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan dan nasihat bagi kita kaum muslimin, umat Rasul alaihi salatu wasallam, di mana beliau menyampaikan, jika tidak mampu berkata baik, maka diamlah. Sehingga Syekh Shalal Fauzan hafizahullah menjelaskan, jika engkau memandang bahwasanya berkata atau berucap pada ucapan tersebut mengandung faedah, mengandung kebaikan, maka berbicaralah. Sehingga sebelum seseorang itu berbicara, maka dia berpikir sejenak, apakah ucapan yang akan saya lontarkan ini, yang akan saya ungkapkan dari lisan saya, itu mengandung kebaikan ataukah tidak? Jika mengandung kebaikan, mengandung manfaat, maka silahkan berbicara. Wa illa fahfad lisanak. Jika tidak, maka jaga lisanmu. Karena tadi kita sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kalau orang itu berbicara, maka ada dua kemungkinan, berbicara yang baik atau yang buruk. Sehingga ketika kita tidak mampu untuk berbicara baik, maka kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita berbicara sesuatu yang dapat memudaratkan kita. Terlebih ketika ucapan tersebut bisa mengganggu dan menyakiti saudara kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, kalau tadi menjaga lisan dengan berbicara yang baik atau diam ketika tidak mampu berbicara yang baik, itu dikaitkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan iman. Sehingga di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba, di mana ketika dia ingin berbicara, maka dia berpikir terlebih dahulu, dia menimbang terlebih dahulu. Kalau dia berbicara ini mengandung faedah, mengandung manfaat bagi dia dan bagi orang lain, maka silakan dia berbicara. Jika tidak, maka dia tahan, jaga lisan. Rasul alaihi salatu wasalam kaitkan dengan kesempurnaan iman. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu, bukankah tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, atau dalam hadis yang lain beliau bersabda, di atas hidung-hidung mereka, melainkan apa? Akibat buah dari ucapan lisan-lisan mereka. Sehingga di sini Allah sebutkan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahaya, dampak negatif dari lisan ini, yaitu bisa menyebabkan seseorang terseret ke dalam api neraka.
Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, fal kalamu la syakka annahu khatar 'alal lisan. Maka berbicara tidak diragukan lagi merupakan suatu bahaya bagi manusia. Illa idza tawaqqa minhu wa hafidha lisanahu. Kecuali jika seseorang itu berhati-hati darinya dan menjaga lisannya. Wala yatakallamu illa bima fihi faidah. Dan tidaklah dia berbicara melainkan pada hal yang bermanfaat. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah merinci, al-kalamu qad yakunu minhu syirk. Bahkan terkadang pembicaraan itu, ucapan seseorang itu terkadang mengandung kesyirikan. Betul, kesyirikan itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan hati, dan bisa pula dengan ucapan. Sehingga hati-hati ketika kita berbicara, jangan sampai keluar dari lisan kita ini ucapan yang bahkan mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad yakunu minhu ghibatun wa namimatun. Bahkan terkadang ucapan seseorang itu mengandung ghibah, menceritakan aib-aib dan kejelekan-kejelekan saudaranya, bahkan mengandung namimah, mengadu domba antara saudara-saudaranya. Waqad yakunu minhu syatam wasab. Terkadang ucapan seseorang itu mengandung celaan, ejekan, celaan kepada orang lain. Sehingga lisan ini sangat berbahaya, wahai saudara-saudaraku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, admanu lahul jannata." Barang siapa yang bisa menjamin bagiku untuk kemudian dia menjaga apa yang ada di antara kedua tulang rahangnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, niscaya aku jamin baginya surga. Ya, sehingga menjaga lisan ini, selain tadi bisa menyebabkan seseorang terseret ke dalam api neraka, kalau seseorang tidak menjaga lisan, dia akan terseret masuk ke dalam api neraka. Dan menjaga lisan akan menyebabkan seseorang mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam al-jannah. Sehingga kita harus berhati-hati, ayyuhal ikhwa wal akhwat wal ummahat, untuk kita menjaga lisan. Karena sebenarnya diam itu lebih selamat. Ketika seseorang memilih untuk diam, tidak banyak berbicara, maka itu lebih selamat baginya. Karena tadi pembicaraan itu bisa, kalau tidak itu pembicaraan yang pertama, pembicaraan yang baik, maka tentu pastinya pembicaraan yang buruk. Dan ini yang ghalib, mayoritas pembicaraan itu seringnya dalam hal-hal yang tidak baik, mengandung ghibah, mengandung namimah, mencela orang lain tanpa disadari, atau mungkin secara sadar. Sehingga harus berhati-hati. Diam itu lebih baik, lebih selamat. Makanya kata Luqman al-Hakim, diam itu merupakan hikmah, sikap bijaksana. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi Rasulullah SAW mengaitkan dan menghubungkan keutamaan menjaga lisan ini dan diam di saat memang waktunya diam, berbicara ketika memang waktu untuk berbicara dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik, Rasulullah SAW menyatakan orang yang bisa menjaga lisannya berkata dengan perkataan yang baik, jika tidak maka dia diam, tidak mampu berkata baik maka dia diam. Rasulullah mengaitkan ini dan menghubungkannya dengan syarat kesempurnaan iman. Belum lagi Rasulullah SAW juga sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, seseorang masuk, terjerumus, terseret
ke dalam neraka karena sebab lisan-lisannya. Kemudian berikutnya, seseorang masuk ke dalam surga atau mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga jika dia mampu menjaga lisan, bertutur kata yang baik dan meninggalkan tutur kata yang buruk. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda menggambarkan tentang keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang bisa bertutur kata yang baik, akan mendapatkan sebuah kamar di surga yang bagian dalam bisa dilihat dari luar kamar tersebut. Bagian luar kamar bisa dilihat dari dalam kamar tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Sesungguhnya di jannah, di surga, terdapat kamar-kamar yang mana bagian luar kamar bisa dilihat dari dalamnya dan bagian dalam kamar bisa dilihat dari luarnya. Faqama Arabi, lalu kemudian salah seorang Arabi, seorang Badui, bangkit lalu kemudian bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, milik siapakah kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa salla bil laili wan nasunyam. Surga atau kamar-kamar tersebut adalah milik orang yang mampu menjaga lisannya. Tidaklah dia bertutur kata kecuali tutur kata yang baik. Ketika dia berbicara, maka berbicara dengan pembicaraan yang baik. Kemudian sifat yang kedua, orang yang bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu kemudian amalan yang ketiga, yaitu orang yang senantiasa berpuasa, berpuasa wajib dan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Sifat yang keempat adalah seseorang yang bangun di malam hari di saat orang-orang sedang tertidur pulas di ranjang-ranjang dan di atas kasur-kasur mereka. Dia bangun di malam hari, mengambil wudu, berwudu, berdiri di hadapan Allah, bertakbir, ruku, sujud, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, berharap ampunan dan cemas, khawatir akan azab Allah. Di malam hari, dia menunaikan sholat, sementara orang-orang di saat itu sedang tertidur pulas. Maka keempat sifat ini, di antara empat sifat tersebut, empat perangai tersebut adalah bertutur kata yang baik. Sehingga dengan itu, seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sebuah kamar di surga yang bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luar kamar bisa dilihat dari dalam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa qalilun fa'iluhu, akan tetapi sedikit orang yang melakukannya, yaitu diam, karena diam merupakan hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sikap bijak. Namun sedikit orang yang melakukan dan mengamalkannya. Kathirun minan nas la yasbir, mayoritas orang itu tidak sabar. Akan tetapi sedikit di antara mereka, huwa alladhi yasbir wa yumsik lisanahu. Sedikit atau minoritas orang itu masih ada yang sabar menahan lisannya. Fa idza ra'a lahu majalan fil kalam walil kalam faidah takallama, kalau dia memandang, melihat ada suatu kesempatan yang dia harus berbicara di saat itu dan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang berfaidah, memberikan manfaat, takallama, maka dia berbicara. Wa illa sakat, kalau dia memandang, berucap, berkata, berbicara di saat itu tidak mengandung faidah, maka dia diam. Fahadha fihi masyru'iyatu
at-taqlil minal kalam illa bima fihi faidah wa ma fihi khair. Maka ini, hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk tidak banyak berbicara kecuali memang pada hal-hal yang ada manfaatnya, ada kebaikan di dalam.

warzuqana hifdzal lisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita, merezekikan kepada kita sifat menjaga lisan. Karena tentu ini memang sulit kecuali orang yang Allah berikan karunia, taufik untuk dia bisa menjaga lisan. Suri teladan yang baik bagi kalian. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, sehingga dengan sebab itu kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya, istiqamah di atas agama yang mulia ini, di atas manhaj yang murni ini, sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله أبنائي حفظكم الله جميعا. Di kesempatan malam hari ini, malam Ahad, insyaAllah kita telah masuk ke malam 4 Safar tahun 1448 Hijriah. Kami bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan di malam hari ini, bisa berkumpul dengan para syabab, para pemuda yang sedang menuntut ilmu syar'i. Para syabab, para pemuda, kata para ulama, hum syababul yaum, hum rijalul ghad. Syababul yaum, hum rijalul ghad. Para pemuda di masa ini, di hari ini, maka mereka akan jadi para pemimpin di hari esok, di masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya marhalatus syabab, tingkatan usia para pemuda. Karena para pemuda yang sekarang akan menjadi gambaran mungkin 20 tahun ke depan, kurang lebihnya mereka lah yang akan menjadi tokoh-tokoh di sebuah masyarakat dimanapun mereka berada. Kalau para syabab, para pemuda kondisinya rusak, maka sudah diperkirakan nanti orang-orang yang akan memimpin masyarakat tersebut atau negeri tersebut atau daerah tersebut rusak. Maka daerah atau masyarakat tersebut pun akan rusak. Tetapi kalau para pemudanya mendapatkan taufik dari Allah SWT sehingga mereka istiqamah, maka biidnillahi ta'ala nanti di tahun-tahun mendatang mereka akan menjadi para pemimpin menggantikan

aba'ahum, ayah-ayah mereka, para pendahulu mereka, menjadi para pemimpin yang istiqomah, yang bagus. Sehingga akan menjadi baiklah bi'idnillahi ta'ala daerah atau negeri tersebut. Maka kami bersyukur berkumpul, berjumpa dengan para syabab. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk memberikan beberapa kalimat. Semoga kalimat yang akan disampaikan akan menjadi sebab keistiqomahan bagi kami, dan demikian pula bagi anak-anak kami, para syabab, para pemuda, yang tentunya para orang tua, orang-orang yang lebih sepuh, baik orang tua antum semua ataupun yang meskipun bukan orang tua tapi mereka punya kepedulian, mereka sangat mengharapkan, bahkan mereka berdoa kepada Allah agar generasi yang akan menggantikan mereka adalah generasi yang lebih baik imannya, ketakwaannya, amalan solehnya, kesabarannya, dakwahnya. Inilah harapan kami dan doa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di masa ini, ayuhal talabah rahimani wa rahimakumullah, asbabul inhiraf, sebab-sebab yang akan membuat para pemuda itu inhiraf, menyimpang dari keistiqomahan, banyak sekali. Apakah berupa syahwat ataupun berupa syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua al-istiqamah. Sehingga tema kita, pembahasan yang kami sampaikan, menukilkan sejumlah kalimat dari al-allamah al-walid Syekh Rabi rahimahullahu ta'ala, adalah terkait keistiqomahan, terkait al-istiqamah. Ini kami melihat sangat penting. Semoga Allah jadikan antum semua para pemuda yang istiqamah, yang suatu saat nanti antum akan menggantikan para ayah-ayah antum dalam menjalani dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, menjadi kudwah, teladan bagi manusia yang lainnya. Ini harapan dan doa kami. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah disebutkan oleh Syekh Radhi rahimahullahu ta'ala, hiya al-thabatu kama amarakallah. Istiqamah itu, kata beliau rahimahullah, adalah al-thabatu kama amarakallah. Istiqamah maknanya adalah kokoh, teguh, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan engkau dengannya. Teguh, kokoh di atas perkara yang Allah syariatkan, di atas perkara yang Allah perintahkan. Ini istiqamah. Maka dengan pengertian istiqamah ini, kata Syekh Rabi rahimahullah, taltazimu bil aqidati amarakallahu biltizamiha. Berarti istiqamah itu engkau berpegang teguh, terus menerus engkau menetapi akidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu untuk engkau pegang kuat. Istiqamah dalam akidah. Taltazimu bil awamir kulliha allati amarakallahu biha. Istiqamah juga, kata beliau, berarti maknanya taltazimu, engkau beriltizam, engkau berpegang teguh, terus menerus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Jazakallah.
Qala rahimahullah wa tajtanibu annawahiya allati nahaka Allahu anha wa harramaha alaik. Istiqomah itu juga maknanya berarti engkau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang Allah haramkan atasmu. Istiqomah. Naam, Syekh menyebutkan berarti dalam kalimat yang global ini istiqomah meliputi tiga hal. Yang pertama apa tadi? Iltizam, berpegang teguh dengan apa? Perintah-perintah Allah. Afwan, yang pertama dengan al-aqidah yang Allah perintahkan kepada kita. Perkara-perkara yang Allah wajib perintahkan, yang Allah perintahkan kepada kita, yang wajib kita yakini, baik dari pokok-pokok akidah yang ada disebutkan arkanul iman, rukun iman, demikian pula perkara-perkara lain yang Allah dan Rasulnya wajibkan untuk kita yakini. Tidak lain akidah ini akidah ahli sunnati wal jamaah, yang para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka yang demikian banyak. Apakah yang sifatnya menyendiri kitab-kitab tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, ataupun yang dimasukkan dalam kitab-kitab lainnya, termasuk kandungan kitab tersebut. Para ulama banyak menjelaskan, banyak mensyarah bagaimana akidah ahlu sunnati wal jamaah. Sebagian mengistilahkan akidatus salaf, sebagian mengatakan akidatu ashabil hadith, dan nama-nama lainnya, atau akidah firqatin najiyah. Ini akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita pegang teguh. Nah, kalau kita terus menerus berada di atas akidah ini, ilman wa amalan, berarti dalam masalah akidah kita dianugerahkan apa? Al-istiqamah. Tetapi ketika kita menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah dalam bab al-iman kepada Allah, atau dalam bab al-iman kepada malaikat, dalam bab iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitabnya, atau dalam bab al-iman kepada yaumil akhir, demikian pula dalam bab iman kepada takdir, dan bab-bab lainnya dalam akidah, dalam bagaimana sikap kepada para sahabat, bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya, yang semua yang disebutkan para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kalau kita menyelisihi prinsip dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, meskipun kita masih sholat, meskipun masih puasa, ana bertanya kepada antum, ayo tolaba, apakah orang yang demikian istiqomah atau tidak? Dia menyimpang, menyelisih akidah ahli sunnati wal jamaah. Dia masih sholat, masih puasa, berpakaiannya masih berpakaian sunnah. Anda bertanya, apakah dia termasuk istiqomah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak iltizam dengan apa? Bil aqidah allati amarana Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqomah tidak hanya bisa dilihat dari zahirnya, lihyahnya masih panjang, bajunya masih di atas mata kaki, ini bagus. Tapi semata-mata dengan itu kita katakan dia istiqomah? Belum tentu. Sampai kita mengetahui benar-benar dia berada di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, dan dia mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, terus berusaha demikian. Ayuhal talaba rahimana rahimakumullah. Yang kedua, istiqomah berarti berpegang teguh dengan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiga, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua berarti menyangkut perkara apa? Bukan saja akidah, tapi menyangkut perkara yang Allah perintahkan dalam masalah apa? Ibadah. Yang Allah perintahkan di dalam masalah akhlak. Yang Allah perintahkan di dalam bab muamalah. Yang Allah perintahkan, dia terus menerus di atas perintah ini istiqamah. Yang Allah, perkara-perkara yang Allah larang, dia terus meninggalkannya istiqamah. Berarti makna istiqamah, walaupun kalimatnya pendek, tapi apa? Maknanya luas sekali. Ayuh talaba rahimani wa rahimakumullah. Tapi bukanlah menunjukkan bahwasanya seseorang itu ketika istiqamah, bukan maknanya seseorang itu tidak pernah salah. Karena yang namanya manusia yusib wa yukhti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata wa khair khata'ina tawabun. Sebaik-baik semua bani Adam berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Perhatikan ayat. Allah perintahkan kita untuk istiqamah tadi di atas akidah, di atas ibadah, di atas akhlak, di atas muamalah yang Allah syariatkan. Demikian pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Namun Allah tetap memerintahkan wastagfiru, dan memohon ampun kepada Allah. Kata para ulama, menunjukkan bahwa ketika kita berusaha istiqamah, mesti akan terjadi khalal, kekurangan. Di sanalah kita diperintahkan untuk apa? Beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia yusib wa yukhti. Nah, kecuali pada nabi, yang mana mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari kesalahan. Ayuh talaba rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa istiqamah adalah perkara yang wajib untuk kita lakukan, bukan pilihan. Kalau mau istiqamah ya bagus, kalau enggak istiqamah ya enggak apa-apa. Tetapi istiqamah itu wajib. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan Nabi Muhammad SAW, demikian pula kaum muslimin, untuk istiqamah. Dan sekaligus dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala melarang dan menyebutkan sejumlah perkara yang akan menjadi sebab dijauhkannya kita dari istiqamah. Ayat ini adalah surat Hud ayat ke-112. Dalam surat Hud ayat surat Hud ayat ke-113. Betul ya. Ayat 112 kemudian kelanjutannya 113. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt. Wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Dalam kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini, fastaqim, istiqomahlah engkau.
Lima anak istiqomah telah kita ketahui. Sabat, teguh, kokoh di atas akidah yang Allah perintahkan, dia laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirt. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Syekh Rabi rahimahullahu taala mengatakan, "Hadza amrun minallahi subhanahu wa ta'ala lirasulihi sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi almu'minin alladhina tabu ilallahi wa anabu ilaihi." Syekh Rabi mengatakan ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para pengikutnya yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina tabu ilallahi wa anabu ilaihi. Perintah kepada Nabi dan kepada orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan mereka bil istiqamah, untuk istiqamah. Nah, antum telah mengetahui talaba insyaallah dari durus yang antum ikuti dari para asatidah ataupun dari durus bersama para ulama, bahwa hukum asal yang terkandung dalam perintah adalah apa? Menunjukkan apa? Al-wajib lil wujub, hadha wal asl. Dipalingkan dari wajib tersebut kalau ada dalil lain yang memalingkan, apakah kepada mustahab atau kepada yang lainnya. Kalau ada dalil lain, kalau tidak ada dalil yang lainnya memalingkan dari asal perintah tadi, maka tetap menunjukkan hukum apa? Wajib. Dalam ayat ini antum dapatkan istiqamah dalam bentuk apa? Perintah. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Allah perintahkan untuk apa? Untuk istiqamah. Kita. Nah, baik yang tua maupun yang muda. Termasuk abdai anak-anakku para talaba syabab. Antum semua diperintahkan oleh Allah untuk apa? Istiqamah bina'an ala hadihil ayat. Nah, berarti kalau tidak istiqamah dosa atau tidak? Saya mah sudahlah menuntut ilmunya cuma sampai umur 20 tahun. Setelah itu saya tidak menuntut ilmu lagi. Nah, tidak mau beramal lagi dalam bahasa apa? Futur. Dosa tidak? Dosa tidak? Dosa tidak? Dosa. Kenapa? Karena istiqomah hukumnya apa? Wajib. Naam. Apa itu makna wajib di dalam usul? Ma huwal wajib? Masih ingat meroja'ah? Batasan wajib itu apa? Perkara-perkara yang melakukannya akan mendapatkan apa? Al-ajr, al-thawab, pahala. Wa tarkuhu, dan meninggalkannya. Yastahiq apa? Al-iqamah. Naam, barakallahu fik, zadakallahu ilman. Perkara-perkara yang kalau kita lakukan akan mendapatkan thawab, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan, orang tadi yastahiq al-iqam, dia berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Iqamah wajib. Berarti dia meninggalkan keistiqomahan atau tidak mau istiqomah dalam keadaan dia sudah mukallaf,
Sudah terbebani syariat. Apa mukallaf batasannya? Man huwal mukallaf? Tafadhal. Muslim, al-aqil, al-balig, ahsan. Mukallaf itu naam barakallahu fikum dua ya tadi, afwan. Apa? Walaupun bukan muslim dia tetap apa? Mukallaf. Terpenuhinya dua perkara, yaitu apa? Al-aqil dan balig. Naam. Kalau muslim orang kafir berarti bukan mukallaf. Tidak, ya. Mereka mukallaf terbebani syariat. Ketika mereka sudah mereka balig dan dhul aql, yakni mereka berakal, tidak hilang akalnya, mukallafun. Oleh karena itu orang-orang kafir kata para ulama, selain mereka akan dihukum dengan kekufurannya, demikian pula mereka akan dihukum atas setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Mereka juga akan diiqab karena meninggalkan ibadah tersebut. Abnaya talaba rahiman wa rahimakumullah. Syekh Rabi rahimahullah mengatakan, fahada taujihun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walil mu'minin ila yaumil qiyamah. Syekh Rabi mengatakan ini adalah taujih, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya, juga kepada orang-orang beriman hingga hari kiamat. Tidak pernah berubah. Apa bimbingannya tadi? Taujihnya apa dalam ayat ini? Istiqamah. An yastaqimu ala dinillah alladhi amarahum bih. Istiqamah di atas agama Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka dengannya. Fala yahidu anhu yamnatan wala yusratan. Wala yusratan. Maka lurus terus di atas agama Allah, tidak menyimpang ke kanan maupun tidak menyimpang ke kiri. Naam. Wala yazighuna an hadzal amri syamil di kulli tashri'ati wal aqaid wal ahkam. Dan wala yazigh, tidak menyimpang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna ini, yang meliputi segala semua syariat, segala akidah, dan segala hukum yang Allah perintahkan. Ini istiqamah. Terus bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam dan kepada kita sebagai umatnya. Barakallahu fikum. Apalagi para syabab, para pemuda. Sehingga saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di Madinah melihat sejumlah para sahabat yang masih muda-muda, Rasulullah sangat menyayangi umatnya dan mengkhawatirkan al-inhiraf dari umatnya. Maka beliau ketika melihat para pemuda, sejumlah sahabat, para pemuda di Madinah, beliau mengatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fal. La. Na'am barakallahu fikum. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata Rasulullah SAW. Kenapa beliau mengatakan ini, kata Rasulullah, ketika mengkhawatirkan pemuda tadi akan inhiraf, terbawa syahwat. Maka demikian pula para orang tua yang memiliki kepedulian, kasih sayang kepada anak-anaknya dan kepada para syabab yang lainnya dari abna al-muslimin, mesti akan mengkhawatirkan kalau para syabab tadi keluar dari keistiqomah. Mereka berdoa, ya Allah,
jadikanlah anak kami dan para pemuda Islam, jadikanlah mereka orang-orang istiqamah. Ayuhal talaba rahimana rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang kita baca tadi, surat Hud ayat ke-112 dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang Allah larang karena hal tersebut akan menjadi sebab seseorang menyimpang dari istiqamah. Qala rabbuna jalla wa ala wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan jangan kalian hulu. Qala Syekh Rabi rahimahullah, wa la tatghaw at-tughyan huwa mujawazatul hadd. At-tughyan itu maknanya mujawazatul hadd, melampaui batas. Batasannya di sini dia melampaui batas. Ini tughyan secara makna bahasa, mujawazatul hadd. Berarti maknanya larangan dalam ayat ini wala tatghaw, dan ini akan menghilangkan keistiqomahan. Wala bighuluwin fid din wala bighairihi, jangan kalian berbuat ghulu, melampaui batas. Tidak boleh ghulu dalam urusan agama, tidak boleh pula dalam urusan-urusan di luar agama, dalam urusan dunia misalnya. Wala bidhulmin, juga tidak boleh melampaui batas dengan melakukan kezaliman. Faqala Syekh Rabi rahimahullah, perhatikan dalam larangan pendek wala tatghaw, qala Syekh Rabi rahimahullah, fa fihi muharabatul kulli sunufi tughyan min adh-dhulmi wa ta'addi. Maka dalam larangan wala tatghaw padanya terdapat muharabah, betul-betul memerangi terhadap segala jenis at-tughyan, melampaui batas berupa kezaliman, al-zulmu wa ta'addi, dilarang. Ini semua termasuk bentuk ghulu, melampaui batas. Baik ghulunya kita dalam melakukan ibadah, melampaui batas, melampaui contoh yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, ataukah sikap ghulu kita dalam urusan dunia, makan berlebihan, minum berlebihan, dan yang lain-lainnya. Demikian pula melampaui batas dalam hal al-zulmun, berbuat zalim wa ta'addi lil ghair, kepada yang lain. Tercakup dalam larang ini wala tatghaw. Kalau kita terjatuh dalam hal ini dan tidak kembali, sekali lagi tadi, kalau misalnya kita terjatuh dalam kesalahan, nahnu bashar, kadang mungkin jatuh dalam dosa, tapi segera kembali, maka ini tidak akan mengeluarkan dari keistiqomah. Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Tetapi yang akan menghilangkan, menjauhkan dari istiqamah, setelah dia terjatuh dalam tughyan tadi, dia tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Rabi rahimahullahu taala, beliau memberikan contoh ulu dalam ibadah, sebagaimana antum mungkin pernah membaca, mendengar, bahkan mungkin menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ada beberapa orang yang datang kepada ke rumah atau ke keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberitahukan bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka taqalluha, menganggap sedikit, karena menganggap bahwa Rasulullah sudah diampun dosanya kalau kita belum. Maka mereka mengatakan naam. Yang satu orang mengatakan ana faakumu wala anam, saya akan terus sholat dan tidak akan pernah tidur. Satu lagi mengatakan ana asumu wala uftir, aku akan berpuasa terus setiap hari, tidak pernah tidak berpuasa.
Kemudian yang lain mengatakan, oh anak, la atazawwaju nisa, aku tidak akan menikahi wanita. Terus ibadah. Maka Rasul mengingkari ucapan-ucapan ghulu hal ini. Naam. Beliau mengatakan, usalli wa anam, aku salat dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan aku kadang berbuka. Terkadang beliau berpuasa, terkadang beliau tidak berpuasa. Wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Lalu beliau mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Beliau meluruskan sikap-sikap ghulu di dalam apa? Di dalam ibadah. Mujawazatul had. Barakallahu fikum. Ya talab rahimana rahimakumullah. As-sahabah ketika mereka terjatuh dalam kesalahan dan diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka taraja', mereka kembali. Mereka menerima nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Rabi rahimahullahu taala juga menjelaskan, wala tatghaw, larangan melampaui batas ini, kata beliau, la tatgha 'alan nasi, la ta'tadi 'alaihim fi a'radihim wala fi amwalihim wala fi arwahihim wala fi syai'in mimma harramallahu tabaraka wa ta'ala. Perhatikan ayat ini, dan kalau kita langgar terus menerus, ini akan menjadi sebab terpelantingnya kita dari istiqamah. Yaitu ayat ini melarang naam agar kita tidak berbuat zalim kepada manusia, apakah dalam kehormatan mereka, berbicara kehormatan mereka tanpa haknya dengan apa, al-ghibah was-sab was-syatam, tanpa haknya. Ini kalau terus menerus memiliki sifat ini, terancam dia yauminal ayyam, terus menerus tidak mau bertobat kepada Allah. Ini salah satu sebab dia akan terjauhkan dari istiqamah. Demikian pula jangan mendzalimi manusia fi amwalihim, dalam harta mereka. Akhdul mal, mengambil harta tanpa haknya.

jangan berbuat zalim. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu Allah mengatakan innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ayuh talabah rahimah rahimakumullah, maka lihatlah diri kita ayat syabab, agar kita istiqamah. Dalam ayat ini terkandung larangan tadi melampaui batas dalam ibadah, melebihi apa yang disunnahkan Nabi. Demikian pula melampaui batas di dalam berbuat na'am mendolimi manusia yang lain dalam kehormatan mereka, dalam harta mereka, na'am dalam darah-darah mereka. Hati-hati. Na'am. Allah ingatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ayuh talaba rahiman rahimakumullah. Qala Syekh Radhi rahimahullah, fal mu'min yakunu daiman hadaran muraqiban lillah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin dia terus-menerus waspada dan betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya ayat ke-13 Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga neraka akan membakar kalian. Ini juga mungkin dia tidak berbuat zalim langsung kepada harta orang, dia tidak, kehormatan orang dia tidak berbuat langsung, kepada darah orang dia tidak berbuat kezaliman secara langsung, tapi dia memiliki ar-rukun ila zulmin, memiliki kecondongan kepada kezaliman. Apakah zalim tadi berupa kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, atau perkara-perkara menyelisih syariat, dia ada kecondongan. Ini termasuk sebab yang akan menjauhkan kita dari istiqamah. Lihat, perhatikan, perhatikan. Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Zalim dalam makna yang luas tadi. Ketika di sana ada kesyirikan, benar-benar kita harus mengingkarinya di dalam hati kita. Kalau mampu menasihati, ketika tidak mampu minimal bara'ah dalam hati kita menjauh. Ketika di sana ada kebid'ahan menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, kita wajib mengingkarinya. Kalau mampu dengan lisannya menasihatinya dengan baik, dengan hikmah di atas ilmu. Kalau tidak mampu, maka minimalnya dengan hatinya dia berlepas diri menjauh dari kebid'ahan tadi. Demikian pula kalau di sana dia melihat kemaksiatan wal dhunub, dia wajib mengingkarinya. Kalau mampu dengan lisannya, minimalnya, paling minimnya dengan hatinya dia mengingkari dan meninggalkan kemaksiatan wal dhunub tadi. Kalau tidak, kita ada ar-rukun, condong kepada kezaliman tadi, apakah kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan, berbahaya. Ini akan menjadi menghilangkan kita dari istiqamah. Kita lihat sejumlah orang yang dulu masya Allah talibul ilmi amamal masyayikh, bahkan menjadi duat dari ahli sunnah, tapi ketika memiliki ar-rukun ila zulmin, kecondongan terhadap kezaliman, apakah tadi kebid'ahan dalam masalah akidah, manhaj, atau memiliki kecondongan dalam masalah tadi terhadap maksiat wadzunub, mulai muncul tasahul, bermudah-mudahan, maka akhirnya terpelanting dari jalan istiqamah. Pintar, cerdas, tapi kenapa sekarang kok na'am, kok ada pujian kepada ahlul bidah? Naam, waspada. Kenapa sekarang tidak mau mengatakan orang yang jelas-jelas bukan dikenal bersama ahlu sunnah, jelas-jelas bersama

Naam hizbiyun, dia tidak berani mengatakan fahuwa hizbi, tidak dikenal sebagai ahlu sunnah sebelumnya, dan dia berjalan yamshi ma'al hizbiyin, tidak berani, dan dia termasuk duatnya. Ada ar-rukun, ini ada kecondongan, waspada, waspada. Demikian pula ayyuhal talabah, berapa menit lagi sholat isya? Sudah, tayyib. Sudah isya, terakhir kami sampaikan. Naam, hati-hati, waspada dari budaya-budaya kufar, tasyabuh. Ini ar-rukun ida zulmin. Naam, at-tashabbuh terhadap kufar dalam libas pakaian, dalam penampilan. Karena pendeknya waktu kita, namun kami mengingatkan semoga bermanfaat untuk abna'an, untuk anak-anak kami, para santri, para tolaba. Waspada dari kebiasaan bermudah-mudahan melepas kolan suah. Syekh Radhi Rahimahullah telah berbicara tentang hal ini. Maksyufat ra's, ketika dilakukan di halayak ramai, beliau mengatakan, naam, ini dalam bab menjaga muru'ah. Dalam bab menjaga apa? Muru'ah. Tetapi kalau ada niatan untuk tasyabbuh bil kufar, faharam. Kalau tidak ada niatan tasyabbuh kepada kufar, beliau mengatakan ini, naam, mengurangi dalam muru'ah. Maka para penuntut ilmu sebaiknya, ketika berada di halayak ramai, di pasar, di banyak orang, maka tetap menjaga apa? Menutup kepalanya. Naam, tidak maksyufat ra's. Naam, waspada dari tashabbuh bil kufar. Wallahu a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan nukilkan. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.